Hi, ngani gramet dia Amerika? Ngani iku jela yang ketara pa kuralan Coast of Carpentaria. Aku yang Sydney manjam and Crew Radio 93.7 FM. To deadly. Yo. Life and deadly.

Marat Narantoro. Empat kumpulan jalan Edman dan Babak jalan General Iye mape story mape rajad Marana nebara Country jenebara Marana nengkara gana My country.

0: Ramirez tinggi-tinggi. Niotia kita usah nangai sampai dah kaya ni temuas. Nangai batau beratau nanti kau mai temuas. Kau kaya beratau bina kata me beratau register me sebo beratau sebenar register. Yo kita register. Kita beradil. Sembari ni kita nangai takoso me kita mulai sara I grafter. Grafton era cukup kini dengan bini-bini non tanggungan ilmu. O Grafton, o nambah kahens, o kos haba nanti KKMC. Itu nato kami kena singat tamu tahu tu. Ni sembara ni rasa register tekiotia, kita usah nanggai sasanga li sumai. Neto li sumai ya isereni. Eto nangai mai buka zake Brisbane na singa Moniti. Neto ya de Brisbane na Moniti kito nangole zake sara na wano aratiko kina na nonda. Mai Gatton. Kito na lengarabi Gatton, o Toowoomba, o Ipswich, o Warwick, watake... Darun na Moniti na masinga todo ko ni Moniti lai akali lai singa tu city koe wo ito nangai ngarama na singa tu city ni sembera ni keto sa nangai lesu tali tuko mai misa adaba kina ni karoa ni raoni ni nonda regista sa sasanga tunga na matentu mo ni regista takike de wabibi umini nangole tuko mai na nek Pada kena pam di tiku sakang gue Australia. Masakannya di tuku-tuku bimbi, orang bau tapi kena ngan nanti gue serne, yang nak bimbi, yang nak sakirei, minta sa dada tadi kena yani na balinikan na vezayan, dalai terwalea minta registaki na. Mereka kuat ni sahut yang dingin-dingin, minta gay rosak kunru-kunru, minta gay kunru-kunru iramotiko. Nisada kau tidak binti-binti ia anda senang tu di register. Masa kaya anak kerkerin bimbi yang oleh sekat bayan, yang buku sakanga di Bengarabi, yang rawan inda le register atau doko, yang rawan inda binti-binti ini, yang binti-binti ini yang bagi saya unggu. Masa kaya anak muna umai kerja sakina. Memba undo tu ya ni naitavi muni mbulango di kina, muni kirei kina, muni vama suti kina. Koya sembera ni regista, ana kirei tiko mwemai regista, ena voku ni nonda venzingzi. Kenda na mai ni nonda, lewo wiki anda enda ureda tunga na venzingzi, me wakatuna hobi, wakatuna hobi. Ia irna ke Australia ni orang dah ni nak na binjing-binjing ini nur macam tu, a duty sarangan mui binjing-binjing. A duty, this is a civic duty. Nudo nur menda nur mui bagai tabi kena kena menda binjing-binjing. Masa kaya kemuni naturanga kena marah, mau mui bangga lui kemuni sakatikonya kabinjing dai, mau mui bangga sawui tiku endoni tuku-tuku na binjing-binjing ini kaya tu na laku cuka ni gua tengku na balon bukan gua. Sa na warumbukan go ete ko mo Zion na vale ni kana ve Zion keto nanda mitsu ko imuri sa rutuli su na vale volo volo ni vindigi dingi ko engo sangarra basaranga na vale volo volo ni machane viti mai yanbera e na la koti ko na first secretary ke na secretary na second secretary Na kama ni ngā e vostu e ni ngoe na vika usakati wa ni lalaku.
1: Nei tāne mbara ngā nio ni ngole au kerekere ngā kera nio ni tavivitaka wakarua ngā na tikatikabu ni mātha o maingo na singa moni tindo sana tikabu siku yo. Au rongota tiko ni tavivitiko na moni te ana mātha o ketha mingo moni te meleatha pana singa warumbuka?
0: Se ngā maramanita.
1: Ia.
0: Ete kebu sarangan nasinga warumbuka nganggo.
1: Iya nasinga warumbuka
0: nganggo. Buka lulungan di mata kalau tulen bukan warumbuka kita saat tiga.

Dambulan sama tanggar memory ba. Tetap kena barbecue. Boleh benda kena Master Joshua Kition ya Paul Levi ke Emily ni bula. Boleh benda kena episode ke kau? Kakek nak bicara ni bukin.

0: Sabina casa mai oti tokna tini ena vana miniti ena mada mai ongo. Mada mai ongo bike minena sama tokan gori mai chamuth kena bebo no bolikata au rongo da tiko sa lebu sarna visiko bebo kara ramataki na vita levi esa ngoli tiko eni bike mini da kalunga ta tiko da vaka vini vina kata tiko ena yalo sabu ni vise mati kena vita levi ya ni ngoli tiko ena na vita levi kena vi bebo kara ramataki rabio kani men da vaka yang ataka vaka vinaka Ena bukunda na nanda ni kerkeri tiku mai menda nangau na mevisi ko yani na dani vakasala vakalawa Mr. Alan Riggers ena katol singa bulu kan doni singa wena singa warung buku na madau mengo kita sana tandi tiku yani kita nolak singa ruat tiku pati kekemuni warung buku na ka tol singa bulu kan doni singa mena vitu na kalau kana kavi kalau kita pati kuna dia na kalau kana Nambongi, and I've got the Ritiko and the Vivoga Ramataki, my Scout Hall. Scout Hall, my Tamworth. 2A Hillview Road, South Tamworth. Au Nitaka ni sa matatatiko, lele or sangir tiko mayer sa waka, waka vinivinakatakatiko, Nina siku tiko yani bikem ni ni vosotia o Mr. Alan Riggers. Ena buku tiko ni tikinongo me baka usando kaya una kaya vaso matiko kako ni rere kui mandua ke baka nangau ni taro. Ena solital tiko nga nangau na ni kemu ni vata ke kwaya. E kami ni varumbuka singa varumbuka ke vea lai singa varuwe ke vea lai ya kai visar ni singa tambu kita usana ngai le stel mai waka ngita ka vina kanangu nongo me kuni kita umbiumbiu mai osana ngai waka tataru talitiko mai sabina ka nangu nongo anda sana ndia usara mandai nena buku ni tukutuku ningito mai vei chone buki ena mbongi vina kanikua awa do talamanda okay
1: The Maliwe Nangito na netball. When I can make about the party on the Gold Coast, the netball carnival, the Vartigo and Barrico Longo Australia. Na Gold Coast carnival, netball carnival, and Santo Vartigo and Vimbak to the Sarah. Kakalunga to Value, Ni Ramolitum and Nantangwan, maybe dear, maybe Tavitigan and Vimbak to the Sarah. I'm Bersaut, your Tawang will remain a blaze netball club, Cartoon Badilish Talmay and Bakiongo. Ta tali sarra weekend na nanda me von rede to na muy muy ningi to sato ver na nanda ngone me viti go na patapata nyam bagitini to lu ala sombo bakata na kina na patapata nyam bagitini li ma ala sombo bunga veira na nanda ngone ko era sem bakil la sarra kar sangi torti na patapata ka to ga valele na kena tangen ni yam bakin bula Ya, tali sarne nda mai sarapato na non rakito nga nambara bukula, alep sarne bukubububu nda reda, arto na anda 13, arto mai taura na ikavitu ni tutu, ka ando na kana non rato kumkekeila, arto maruta kana non rato mai waitabi na singa na noa. En anda 15 grade, arto na nanda tungonela, arto mai finala batake nando na all-ins netball club ni Australia. Oh, Santo Nakana to talk any one robe, Kambalabu, Vera, Nanantanga in Australia, Kanila Rouser to Nirtanga Mindru and the final, Ananda Matati Niviti and a blaze netball club. Ian Donakana, Nanda Marota, and Ananda Mevitavi, go in Donangona Langlangvir, and Ananda Molum Australia, Karamevitavi and a Sota Sota Nigol goes the netball cannibal. Atokana nonro to ndoni ba tablizi coach Philomena Corbulula ningo e san karu nyamba ke nonro to ngol mai karto na ngandre monro to nando ngole chumai na bembe to dosar kamera ni sulibir na ngondele wan na kla ke na nonro to tandra mero ni borro mbili utaki be karre da sen man ngito ke na mbula ra ra mbata nga kaya o masta chosue na mandi ni timi ni maro ta sarvale na vonor to mi be dil to ke na dosar no telo kar maro ta chuvale na ngondele nonro mi poita e Australia e na vana singa sauti waka ya ni mataka singa ni mataka senda na vital tala tala tian buri nana da ngol maiviti senga na virtu netball club na ablaze kata laki dento na club ngol mai nanti ndo tala ngol mai lutoka karmi maru taka kotiko karmi itabe na sota ni Gold Coast Netball Carnival Ronaldo Rosa Ono. Santa Pana ni bina tele tu ni la la la si non da per non da ngone lewar na ngone buli kar mi vitavi e na mbar bi ko la ngoy Australia e na soto soto ni a Gold Coast ne bo khani bo ro ndo lo ro so bo ono e ni da la da ni ki na soto soto ne FIFA World Cup bo wa vuri tu ngone na ndo brura na ma da soto mi va da parki na soto soto se na vota vota ni kota final ma te ni kota final ro da ni ni ki na ma tim ni brunsi ki na ma tim ni morocco na ma tim ni brunsi na kai ro ki senga e kru ni kota final ro da ni ni ki na ma tim ni noi ki na ma tim ni england go ndo na soto ko ko sara me nga nga na ma tim ni england na kai ro aba ta ki ndoa da sara ni rto sa ma ndro ka na ma tim ni noi le katol ni kota final ro da ni ni ki na ma tim ni spain ki na ma tim ni belgium nga na ma tim ni spain na kai ro aba ta ki ndoa ai Kwa niko tabaina la Rosalinda ni kina na matimi ya Argentina kina matatimi Switzerland. Nga na matatimi ya Argentina na kaitolo bata kindua. Na singa ni mataka na matakala ni matakala ni rotitona na lima na kalonga na matakala lairo. Na zaloja ni kina na matatimi ni Brunsi kina matatimi ni Spain. Na matai ni semi vainala. Ni semi vainala na bavirtalitunga na lima na kalonga na matakala lairo. Singa lotu liwa usaranga mbwa na katini kaona ni chulai. Rosalinda ni kina matatimi ni England kina matatimi ni Argentina. Singa tabu mai koka na katini kaona ni chulai. Na vitu ndoni na kalonga na matakala lairo. Na landa ni kina la lama. Ni rara orang nan ruh kami dapat dapat ni semai baina. Kalau nama ibang tak ini nak tulu kini kapan tu tunggu anak singa tambah nak tin kat ini bulan Julai. Enak bintun dona nak keluar nama tali lain. Enak moniti enak lima dona nak keluar nama tali lain. Kerusi nak bulan Julai kerusi nak kita ni baru kena. Na final lewu ni FIFA World Cup. Rorong dulu rusa bulan ono. Kalau ni nana nama kerjanya ni enak bukan final lewu ni FIFA World Cup. Rorong dulu rusa bulan ono. Ya ni dalam tengah ni kita soto soto ni Nations Championship so weather tertinggal gua enak nanti berubah enak gua nak serang gua kan. Apa tunggu nai orang ni bermain kita so weather ni kerana apa ki? Jadi nara Rosalinda ni kita mati bini Wales, enggak nana mati bini Argentina nak itu sangat bulan lima kayak Rusia bulan dua. South Africa Rosalinda ni kita mati bini Scotland, enggak nana mati bini South Africa nak kayak bahasa bukan buat kayak Rusia bukan walu. Nanti mati bini Flying Pigeons atau menurut asaran nak kayak walu buat kayak bicho bulan tu lu betul mati bini Landi. Chapani Rosalinda ni kena mata tim ni Ireland, enggak nana mata tim ni Ireland dan kaitur sebelum kawan aku dari Rusia nak bulu. Tim ni Australia tu main ruka pada mata tim ni Perancis nak kayu basa mula ruka pada Rusia belono. Okey lah ni buat kata-kata tertutup yang kau nak vital no membelah dengan mata tim ni aku bukan untuk main ruka pada asal. Kami ni yang kena Ireland itu nak kiri lebih cuma tu lupa dari malu. Ustana kerja mana kita bikin dengan dua bintang kuning minta alam nak anda tahu nana nana mata timi sama timi bu baru tengah nana lama jeruan madam nana mata timi lelimu sara kawan kabit ini nana balas kebunwa rasa jadi penting mai nana nana mesut mungkin nana mata timi lebih ustana kerja tu yang dibikin dengan suli bukan kau cinta dengan mata beli di sendu serba kula kerja dengan serbu itu nana nana merawan nyerto ngapitakin bukan nak itu nana itu setuju dengan mata tim ni binti karawan ni narani atangabiru na fi tim ni lebu songo wakana tim ni ngelandi tim ni sukatelandi irungo erasa ya bidal cungu na test match santangka misota tinggu patikina nanda mati tim ni binti ringa mitana zingko matikuna nanda malumulumu narani leshtali kina papalolo dan lai mapitang mewakini dona panubi naka mendarin tangabiru irana fi tim ni lebu wango Wakem itu nama tetim ni Flying Pigeons sama orang itu kan bukan dunia binaka, kena bawa barang ni. Soto kena nama tetim ni Scotland ni, enam mata orang anggota. Rasoto tu kan nama tetim ni tua, ni bi tua, mana Southern Hemisphere, baka kena nama Northern Hemisphere. Yang ini terlebih waktu tolong kan ini point standings ni soto Nations Championship kapal terus juga nama orang anggota. Northern Hemisphere tu lihat orang nama tetim tu nama tetim ni Ireland ini nama point di. Tano kwa matimu ni Brunsi, ena bitu na poindi. Na matatimu ni Scotland, ena ono na poindi. Ilandi ni kapani tutu, ena lima na poindi. Matala na poindi, rututoki nukwa na matimu ni Welesi, ena kalima ni tutu. Kwa ni tutu, rututoki na matimu ni Itali, ena sengata kwa na poindi. Na Southern Hemisphere, lituko nukwa na matimu ni Afrika, ena tini na poindi. Karo ni tutu, rututoki nukwa na matimu ni New Zealand, ena tini talaga na poindi. Ono na poindi, ena katulu tutu, rututoki nukwa na matimu ni Argentina. Ni Japan, ena kapani tutu, ena vana. Poindi. Nama tim ini Australia, mana kalimun itu tu, mana toro na poindi. Atau ni kalim kau nani masata. Nanti to tim na Flying Pigeons, ena senga tu na poindi. Ingi tengah dan nana nama kita ni kan, ena mengi satu satu ni Nations Championship, ena baru serang minggu. Ina kat tim kawal ni singa, and lima don na kaloko ni to on the lima na tin na minute na kabi arna la zalindian ke namat tim ni shlandi ke namat tim ni irlandi wo to ke rus na bulu na minute mi vitu na kabi arna zalindian na namat ni rara na mat tim ni chapani ke namat tim ni branse yo ti to na walu en tin ni na mbongi arna zalindian na lamrara mat tim ni australia ke namat tim ni italy Near the Tona Tinikando and a Tin in a Minute, Rosalindian in a Matamata team in the Flying Fijians, Rosalindian in a Matim in Scotland. Sing a tambour like a Tinigadio in the Bula Chulai, and a Roy Rosan will dominate in Meru and Singalim, a Ronasotan in a Matim in South Africa, Kena Matim in Valesi. Near the Tona Lima and a Tin in a Minute and a Kabu, Rosalindian in a Rondara and a Matim in England, Kena Matim in Argentina. Coming into Antimarana Vim, Mother Nivim, Matalan Gitiso, and then Nana Matim. And a Singapore Roy Serna Mangoka. A Catolic New Woboki, Nisota Sota, the Nations Championship. Some of the ten and one in the Vina, one on the team of Flying Fijians, and another Sotigo, can a mother team in Scotland, and a Voa Roy Serna Go. Yeah, and a woman is so in the World Rugby Nations Cup, and Rosen de Rosal Corno. Sing a Tambu Serna or another Lenin, and Matim Samoa, can a mother team in Romania, and a Vima Manton, Natin Carlo, and Nambu Levo, the Timangitongo, the Navanua, Uruguay. Naruto Natura Namatali Lai, Narumalinda, and Matim in Uruguay, and Matim in Hong Kong, China, Timangitongo, and a singer Tambu, Natolan Don Nakaloka, and Matali Lai. Now to talk on a Lima and Matali Lai, or Valentina, and Matim Chile. Che la matta team in Georgia. Quanto che ti calima la minuto mi vito la matta nero na zelinda ni la matta team in Tonga che la matta team in Portugal. Dolci una sotto tongo di na bono o Princess Auto Stadium a mai Canada. La mia mamma na viva na matta nero zelinda ni la matta team music na matta team in Spain. Dolci una sotto tongo di na Wake Med Soccer Park United States mai America. Na sotto sono ti va na bono World Rugby. Na mata timu ni Canada ke na mata timu ni Zimbabwe. Zarichu na sotso tongre na Princess Auto Stadium ya mai Canada. Turankan marama dharwona wani langwar na vya Peter Trump nikitesu nda na nana mai tini kina na buhu ni sotso atani World Rugby Nations Cup. Turunundo du Rosano Blono. Ia ni nda landengane na sotso atani skipa kap Runundo du Rosano Blono. Ya waka wasa kai waka tuman tuman dani na vya mga sot. Ya rawasa ngangama ina nonra wa ndui sotso ta. Namada timu ya kwa kina mada timu ya tabi ni karabu salandewa ni na bata bata ni skip cup ena mbaki ngo wiki mdo namada timu ya tabi ni siku wangwa namada ni namada lima nangito ena vanya dhuriti ho ena vula sara nga wakushita mwengo teni namada nangito namada timu ya tabi ni siku kina namada timu ya malola ena namada ni wakushita ena vanya dhuri na wanga paka maisinga toka karo nangito namada nangito na kina namada timu ya wusa kawali ni wakushita ena vato rembo paka kia si mwenandro nga namada nangito nangito kina timu ni mba ena katika limu ni wakushita ena rara na gubin paka mba wan sotsot ndona za sota na tim tabu ni kimt matim ganga nando ngane kris bu karu nulok sita lawa ka pak mai singa toka nam don git ndona git ka tim ni nandi ne karu sum kalim ni nulok sita ana prince charles park mai nandi roti ni tutu ku ni sa romo roti na loi tabu ni karu di tu na be sa bit ni boso ana bun na kina be toko ni na nam tim tabu ni ana sota sota di skip ka por nando lu rosa bu gano sawa tu na banu ni bikam ro tim ro tim tabu ni kim tim ni rawa Nen raw na tole mon raw na ganga en na sota sota ni skipa kap na runo ndolo rosa na gulaono. Yen in the land nga ni kino voliku en na sota sota ni tabi ni rugby ni en kando ba dhuriti mi tabi na nabe maada todo sara. Kya na maibadavare na ikadiyo ni mwabo ki en na maada usa onti. Rara e walangi maitabi oni. Ti mi somo somo ndoro dhalindia ni kina matimi la vena ma en roka na matimi somo somo na kaitini kama kati kaitini kawalu. Ni mbuma ar dhalindia ni kina matimi ni walangi en roka na matimi ni mbuma na kaitini karula kati rusul katolu. Oza la alen rak biro dhalindia ni kina matimi ni buo na nganga na matimi ni buo na kai rusul katolu kaiti na lima. When by default na matimi ni wakadho ni sini ya zama ina timi ni we riki. Timi ni mbuma ar dhalindia ni kina matimi ni service nganga na matimi ni mbuma na kait lima wada ya itolu. Somoro ar dhalindia ni kina matimi ni tangi modia nganga na matimi somo somoro na kaitolu somo karula wada ya itolu. Tabu kira zalindian kira mati tim na sel sel blues ganga na mati tim sel sel blues na kaitin ga liwa ba kaitin ga lima erto ambai to ga na mala sauti na mati tim ngile ni mati tim tikina luga la kina mati tim ni uzuri watu ene kaliwa ni waboki wiki na ditu tu ni kito ene kabini kwa